iya mairang ula haram di numna ku kan numu sai huyu sumnai ituruso kan ni numu murayo lain ni nara numna mola au dan maneta ranu mairang numu